0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri makane kraman irasira dasubu kawa kampanche sono. Oji sakti ui muha. Nanging natan kecawa kebebe kekang sira dasubu ke. Yoyo mumung karo tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karo haro rekehanan budinya.
2: Iya, mangke maneh kang kawinur sida carita.

0: Ya. Radio mati lara kita.
1: Ori pun dong neng sepini kong alas. Sir dasung ku mau sawas kamane. Sumiter putra umi jilakan asri. Kualiat niat nadi kang kita.

rojo, aku juga turun turun papo dan cito papo nanang bedak dan papo suwun wario ko tenan tulung tulungin papo sing sasane.

Mari cu atuh mah anu toleh dasar wani enak kula dikang arine wani ya ye ayo kita semanang sayang yang kantun kakan kura gawa murip enak ngadeng kok kalah.

enak kayu aning akakan coba kagak enak tut kang arina bae. Singgah kuaku ayo sang sayo sidok kakan daraga oleh kang arina menak makin pada lungo hakan rika rilampah kidomak rica.

Mari cium mari nganek waduh. Tulung. Ye, adan ku Sumitra putra. Anak para kakek kakak tu bagi. Nare nare lahan deran terningali ke. Ho ho ho. Beran tadi kan ke enak rengenak kena kakanto aminto minto dulu kakek ayo kita sebenarnya saya jatuh ya mari perannya lak semua nama ya kedek kaya ulah tuh. Belum terayu amat. Wah, wang karo dan dapat dia. Nganggut. Satu leng kelawan kakade yang kan mangkade meh meh ingulunah pramu sakia membuat yuat buat buku buku hempun coba ya membuat

yang urung yada nenek dijak kalang kulingan mamahan dirata ngajeman si sumangulingan rana ka akhir lagi hati ninggal salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kanca niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapetih kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan prabadi.

0: Mawas pada Gatot.
1: Kaget dinira ningali. Maman diira tangat teman siu. Ikilat bayu nira prangayu dedayu kelaring wayang. Kaget dinira ningali. Singlar panji rumiar. Barang Prabu Dasamuka lagi gun madening ingkang putra Satyarati Indrajit. Teka kantun para kadang kancamitra anu aya di nagara Aleng Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet tangka kraton Lajagede. Dasamuka, Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada. Ulah kajurung kunaf si ulah umar-umar.

anu akhirna anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawat dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur akang anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa. Di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan kusir rama. Lajeng anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, batara rama aing malik tabak senjata makan muat. Urang sudi rasa ningati, lamun aing can geus ngabaspe satrunan batara rama. Kapapang tining kinendro.

saya maritama senjata makan tuan anu maksud brek ngapas nirawana tapi ayeuna jadi mulang di kapan cabe-cabe cengke mutanan aing lamun can bisa ngapas di sirgawa rajawa lamun can di balik lemah wae

kapan? Hampir 14 tahun. Namun ngilarikan garwa oleh teka penah. Di mana palebahnya? Sri Rama anu nuju prihati.

Rayi Laksmana. Urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.